0: Ponya.
1: Nyaya, Ponya.
0: Mayuru Nanda, Simgi Gingoli.
1: Tunbe, Sumi, Tewa Sergita.
0: Tiguru Nimbe, Yangi, Shurikuni.
1: Nishi, Nitunamdi, Chola Singh.

0: ada kenal dek kuzi, jadi sila.
1: Nasi, lolo.
0: Tadi.
1: Lolo, show.
0: Tadi, pungku.
1: Oleh sembuh hamsa.
0: Ada pungku hamsa tu.
1: Dah, cel kah show ina.
0: Kita mula kiri sih, kalau kemana tongka dah sih, tinggal jenis dah itu lah.
1: Nasi, nanti cuci supaya susah dikira ke supaya ina.
0: Ah, tangto dah di luar sotu nangi kenali dah. Coba cinti nang kita lagi lepuh ya, kena ni buat kubeh dong Kristen tu semni yang tak cerita kungi semni yang lepuh ya, ni buat kubeh kita di dong yang kita cuci lupa itu lah, lama cuci itu lah, Islam nang orang naik cuci tak masa kubeh di sejak kamu sih cuci dong mereka cuci tu dekat sana.
1: Lese, tumbuh sih taro nang, anjir ni senjuk cuci tu.
0: Boleh, itu dekat sana.